Jitu misal kasi di sakiran laka bi kablu li akutafan laka sintul kasi dati di sukura walam tasal ya maliki sukura sintul kasi dati di sukura walam tasalia maliki syukura akramtani ikram man masafan wa kullama aradu minka alfa'al ataitani ya rabbi min ladunka zikra